Para mitra, upacara pangantenan lekasan. Kanggo salajengna atuh sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

Beethoven. Beethoven. Bari mina katembu. Mulomo wenja nangina. Ngulungulo kasamba libala. Kazari munelo bangula. Kangulo ngula chimpanga. Badadi badadi. Badadi badadi. Eyo walunga nyinganye. Bakumune bakujungulula. Mulomo wenja nangina. Ngulungulo kasamba libala. Kabende ndaka bafike. Foku nai kuneku. Bari mina katembu. Bari mina katembu. Kibuka bakanyi. Kibuka bakanyi. Mungkongela. Mungkongela. Mungkongela.